kerim ni me it ngoto ya ya sidang si ne middle part nge tum it kerim ni buru nge utnang be lapche ni me yu namda ti ni echi shu je din je ba la mi je bar phelan tu ba nge utnang te ngadang rishung ngone dang ne yin bur sur liu di ya ne sur ye liu ya koit nge ngoto di mat ichi bur thok sur liu ya nge echi liu ya yu ji lamsa ngatha ya thol din len si ka mono ya ya it mi marab ki je ba yin bu je ba namda me nam bur ichi no be it nang ngadang gerim di jong dur it na ye trup te yu hi na it na inji mi ji trup go su di jong dum da trup te yu ma di ma me nam utnang ji yak ngadang jik den bak dronang ngoto di yin bur ichi yak go sun buru nge jesang la Jesang so juzu la yugyu mebar yugyu mebar na chungyi yinye da brelo shang lo nye di ngata naga brening shang chit da tenden mai suimu chiyo ya echik yu jiyadu nom denogo xer jagarak xer munaye suimu ro dombur suimu ya ya minashi pupya echik uya ya yu nombur echi nubi itzawa yinye yakmo cho nye kasi yago yinye da gyebok timi mbur echi duka da be timsi tongo dine tongdi nekti echi nubi ngatanko itadi neme gyu ngatang jikdenku yubak kajunarang prelo sanglo nye ne meju dikbutemni dukja chisumbur o chiji ya gmu numbur nye itini ta chiksum je ongbula nye ring dang jelwa jir nyomsing shengi penjo la misebe chado pomwa dang chusum nye da uzu da denor getem di jongnum ta chidang nga dang mi shoye re yimur jambye re yimur jingye re yimur sirang re yimur ine kangbo nga dang sem tangnyum ngoto di samnongo sumbur nye Nyering dan dewa ni, syok syok si, sin syok ya, jam syok si, misin syok ya. Ini ayat monumen yang ngadu ngadang nak syok ya sonsen kamu juga tim ni ngan orang utang tadi. Ini cuci, tapi mina junor longju negan nasi, prado ayak sepe. Ini mina negi juga. Ini be tuja ya ikam di kro dombur itza wni ni ayat monumen ni. Ini awo ini ngadang cuy ni mudu num, jiden nai mudu num. Yak bol prado awo ini rangsuan nji nyam gaydom. That tubiji mina juno longju rasuji, binang suenam zuzu, mina suenam kitula tieni rasubi, prado yag zemunum, rang senabiji suenam sawonine, rang eit ngoto di shoyim. Yaube suenam munula tienya, rang eit bernin damaji wongma diubi, eji prado yag zemunumur, eji jesu yirang ya, eji yawoyina, rang si suenam sayim. Biri prado yazuun, rang suenamji, nyamgaya. Eji rang birukshuji, bernin damba yagi shoyu torani, denumur, Nyamga yu nyanga yi nombur. Ich zawa nyina yagi mu nomburu nyi. Ta prado chigi ya yajik ta tamangolong ra yi yumbur. Ejik da sirang be jawa ngayba kambo rodo be ijiye kebsi shuki sonzong kambusi tim chiyo sombur. Yugyu chen na dro ngayba rigla mingyamba nye ta jibli chi. Yugyu chen nye na ta mi kyoduru yakan. Kyoduru nga ta manbak lukse ga yine. Ta kyoduru yakan nyabu mi dukja di chisun mi kjiso nyanga yine. Dro ngayba nye na ta chang thongan tamka chukan. Umdin da mat shatirga mitukja yakan chik trowang hampa yimbur. Mat liuti gaishrang kureka beyam shekyungunu mat dukja shata shatot kanchi trowang hampa. O ijik ri chise cawa yine nyeng munu muru nye. Ik nyadu yine rangye chiche dukja shonga yube iti ya. Nga jamshin shengi lor chanbe tam makhe badang chonga nye da. Nga chitne mekyo mat jom chitta gerim yimbur. Nga dang morba kajuna ye nombur. Tsubi rangtu jambi mitu yu nye ya. Mat zup di shadu yina, ejik da, tebaji tuidme de yim, yukdal rang kyaktong jika gangay mangsho de prekyum, yukdal ji rang tuidum minangay. Mat jom di shad koro yina, tebaji kongro mebar sugu nene, bek mat kongro jilang gaya, ejik da, pando tembi rodum, rang jadi yina nyenjong gaya, rang si pando rodum. Ejik zije, da tebaji mat gadin di shad nende shoroguni, gazim di shad nende shoroguni, ije di, mat shad kyebo gosu honyaya. Ut ngatang rishung yimbur. Kadu kadu ikan nyusu ngoto ya mat shatong na migridum. Mat jit todo chopsang di, mishe mat kaya shat ni disho ni. Ud ngoto ngatang jik ka shat kanu nye ya ji. Ime da, ik ngoto mat shat kanu di koi dumbur. Ije ngatang yuenten di yimbur, ngatang rishung yimbur. Itin di reyuk toga ngatang tapsi bezun ya kosumbur. Iti ya. Jikro je, chu si gang la yang ka je, suebi, tekba chi xing loko yang badan juduk nye da. Chue diyan na chue ye be, ngadang kaleyaya ngadang bene chueya sangja suning laya taichinu nyawangoto ingoto yaya chueyina jik siktoga yina kawdi dukbyaya rangi durui kyakdeyudi jikdendi yawoyina jikdendi yamena lega siktoga leri siktoga gedina eji dukkyakodi yaya eji tarichinudi yak eji zije loho yangbu loho temyaya yakosumburu nyaya utsu ta michu zangbu juruku jeshe Dordudi ozokei, ichi nobe uz geten buji ngadang titi titi semnyang anyi, eji uzu yakoso baji rangi nyamlindi yakoro yina, uz mikjiso nyanga mit zeti di xiong de yukte ngadang tezun monu di imbul,

Sovande Jab Negunde La Mala Bela Tovande Rajajam La Sovande Jab Negunde La Mala Bela Tovande Rajajam